0: Sinna saudi tama ngat nuna vimik tu sak saola nga simiyut. Tan na ipasak unikalong na yok yuana sinalui yok salumiyok. Takwa unikatangit kayo sinialak miyut. Unikane aktok ikhalut siyo tunut kapok tunut ilaw yang alok si manerminik. Ammalo tamak kuninga asingin nik awla ilak minik ukhane ak miyok.
1: Tamau nak kenakut, apa kau tetap cuma, cuma apa, orang nak tahu dia kau yang mengemu, nangalai yang mana malu ni, tak kamu elok tu kau elok sama kamu ni, dia mampir saya apa dia mah, awal tetap orang mata juga tetap juga tanah lima alam ikhlas yang orang ini malu ni kalau Pekcana katok tuin elok tuin ni siang aru terang mata. Pekcana elok tuin atau ni elok tu tay ma ima aru terang la kami atau tiko aru terang mata. Ileng itu pernah di pilih tak kuarap sutik, ane ayu aluit. Pilih tak sutik, ikaluit. Tay ma sana elok saya juga sana petanda. Nung tiyalo nung taulang alak sa sibuli pa kami sa sige akong. Tama ang kangyayan na sunapa nun amot. Kinibi alay sunapa tamakwa takot na atakayak ka. Sunapa makwa teko nung aputunang may utahal na kinibi ulin na alay. At ulang ay alamin. Ano yung mga alay? Kita beralih ke jalan, agama kita alih. Soalnya apa? Matu ya semua itu luni tema. Angin jualan kami, agama kita alih. Waktu si jualan tu ni. Taman apa cewa? Taka takwa, kaya mereka, oka mereka. Agama lo, akhir. Tikik kami tahu nunga, tikik siu mengutel kiliu, unengal tu bang met, dah jual nunga met pisuk tu bini berak tu, akhir, tengah time met takana ni, kuki utah lak semangin nama sulit, nila kalung met cicak lak semangin nama, tuan cicak kalung met, takan takana ni khasu jak sama bung, hi. Kacau nak ni Angka si mayu minang ni yang itu akhirnya halang mat. So, kau kelihatan lelak semua itu.

Memenak tu makin nak matan untuk ni dia kena untuk isiani. Kau biar sepengul lumi tu sakai nama ya si. Tema amis winilah si bolak kiri tamang nunu bumi kesemua.

0: Matata ko ay sisi ko katimana kakilugit na tono na wakunga bikunang iyokanga Gloria teka niya kataw loong mat tasan tana loka katika jagun na loong mat kanukli teka ni katimana kakilugit isa mamanga
1: kanu ikaw balita man na pigyam ni nga o kadla kataw kao migabila
2: kovean alakak kao yok hibulak parigak ko taman na katimana kovea hilakak kao yaka tuhang na kao yok Okalak makau tunga tunga huk di ciblunga ino katip nap tini temanang mau tau ngitu ni kowegi lara kau ya kau blango yok
1: temale pika apa le ane ada tilu gitu kipal le ada tilu gitu baru ne akik sok tilu gok teman nakanui laupa
2: nuna bu tunga vikune ekenayak tu akorol lara kloti pilere katau Pilih lauk tu pang nak jadi taman nak kati manio yok pizza keluarmu ama katu jakat jakat jadi inui tapari kene inui circumpolar council ini lo ikanayak tingin ni ikayok kat jakat jakat jadi pilih kat jakat jakat jadi ikayok katau lauk tu taman kati manio yok aku makublu tigo.
1: Kanu malikya nga manau yo mana mo akitaw sa manak kata sa mga katimani yun ato kanu ito kakataka rotin lugo nun ato ame
2: taman na katimani yun kovea na larikto pidyo tao maklo ni inung ni horlo uvam ni uktu tigilunga na waktaw himagama nun abutung avikun no takwa kigakto yun ng nakataka ino katit naka nun avumito nun avumingito galue ino katibu kovea na larikto tap huminga tunga bekak lunga kiggak tuenang me ino katik kane tamani jutiri yakale kihani atau heo katigi larik tugu inuk tigu ahingin ni nunakakaluak tilota katuja katigi cha larik tugu
1: te ma te kisi ma yugala amata nakitu inado kuvea na larik tu ni luta kokatak tugi kisuk kanan ni kaya ngay takuna apita tampane
2: Ajiging itu ni inung ni okau hekak tang nang meyo ihumalu tau yunik inuit tunga view lagi ya kagaluang mata inuit ingmini ihumale orang nak lutik ingmini piun naccha lutik tamak ko tunga bigi yau nak tu tamane katimani yau nak telugu.
1: Kengun lapa makai kesumidle tamangat takuyu mana apit tapangalone.
2: Now tak kubiahul lagi tu ngata mana tu luar kama ino katit nakan ni, tamanang mau tahu itu ni ilit cilaring nak lunga ilit cianik lunga lo, tunga huk di lagi gua tak kata mana pilih kata kita cawal lagi tak ka, tunga hukul lagi tak kata mana ikalung ni nuna bom ni.
1: Kau yang nama apa sahun nak sekatarik?
2: Belumat ne.
0: Dan nenor butung awak kena tangi joka Gloria Uluksi dan sebenar si bisik kunit aku kata kata lagu tu sakai nama ya si. Di mana tu sangin naga si tabanin non ICC ku kata mana yang ini kisah ni terus aku nona but ikat ribu lagi ke mana nuta ni. Pekata aku banyak gajak tunit inuit pekusil nginik kata maju gajak tunit kini lang memata. Kikutuin na nakituin na si mayuning ilag tama sa mga kawayag yakan na kumatua ko si katimaya kumatua ko si Lone tama sa mamisano tama ko apasok tao rin lang may matatana si ABC kuning at kulang matukatayo katatu Teresa kaya tiyok paulo si New Yaliamik tama sa mga apasok na lang ito sa akin ng milabon
3: Paulo si yo harun nakheta ko inui pimario gisangino katimasiralat kisu mangata malo hanu ile usung mangata
4: tamanna pega palle ita in lokto 2024 we will the corrections act dakilok film pega palle ringa akapalle ita in lok Tego yo kalu ni iluane orang nak kaya hanga. Ilu saya kata waktu ni auto tego lugu inu ilu kosong tego ilu saya nombing ilu saya kata. inun no toga nga jene inut ditu awlon khatta khatta watti
3: summa ta ko katimasi khalat o kha khala waqti pigi akpalli ali te nakto kisiani summa pimmari ova nunavummi tigusao sima pilrik chutino
4: pimmari jutgi langa yanga Canada le mami petahangimma nunavummi aqitta usmallani sana ya usmallani pimmari jutgi langa yanga ammalo inunnu tuqaangallani inunnedlo kajokta khare haptat indani ammalo elsayunnaqtarni inuttetu
3: kina pikaswaqunnaqa katimasi khala rogumappata
4: atausungmi tivota wayaqallayimmi ila tabanga qanaqbutinngaangallimmi takut mukti cibo nak sama kayak tu, malu makam ni, inan ni, nuna umi ngak tu ni, nak tau sama yang kau yang allah ni, malu pengasuh yuk tu ni, nuna boleh mami ngak tu ni, nak tau yang kau yang allah, nuna la, nuna bu pengasuh dengan mal, kita umi kebal long ni kita tahu ni, makau hatta kalau pula you take ngat kita umian ni kebal long umian ni, and kita tahu umian ni.
3: Kisunit lo azungin ni kisah azuni pilih hatta si mani kungin ni lo ni kini kisah pika suatu ni.
4: Inu kau yang macam ni, tunggu aku kalau ngama inu ilah kau sengit itu. Elkosen ete go leona tengo beginning in its societal values takuninga tengo ver holone inu elkosen en la kawo yuma yume inu tete o segun nocturning amalo elena xema go lo kata khalona titu malegal ne to kosema go nokata elabeya go nolat
3: khano o khauti ka sakheo ka zungi xailo go dan napi kaswakto.
4: Aku ni kalau kenal lagi mac, tiga jauh kan ni, tiga jauh kan jauh kan aku ni. Inut itu, ini saya lagi kata, inut itu nak kau sokat kita, tukisol lah, tiga nak sahulita. Kalau saya nak cakap nak sahut tengah, saya mau nak sahut titi dulu, inut itu alat titi dulu dah. Ammalo humaya gijalamun sakku igun naksir tongta. Tamakku nama katama di unayak tanu pijang kajang naksawati pijang wajak sawati wajak sebujaka. Takku ninga inu ilaku singin ni ilisay kun nanung ni. Ammalo tukusiyaman ningin ni. Tunisi on ollut tietäkunnua, ikkana jaoivaltteetunna, ikkana jaoivaltteetunna takka tekuja kajani. Uvitsa pateluunniin, angla pateluunniin, angutin pateluunniin.
3: Apekotit chakalua hunniirtunga, asingin niin hausit chakakkanne rovi, apere ngittarni, atuinna olti jaktote?
4: Tänne kajusin hangliakkaat, auloninga pikiapulleetillogu. Katiman kaun najaktego, tamang tiketid lagulon ni, ubalon ni, kebal ng mga katong niyan ulon ni, ablog nito ay kani katiman yon nakatong nito. Akipal le masuloy, akipat ano tiga katiman tanang mga ta, akiga yung mga yung, malutay na chief investigative officer tilisigay pata kuning katiman yun kano akiga yung nakat. Undang lama aku tahu jok, baru ni nampang itu dengan nek, nak kau mata, tiga jauh kaje. Tiga jauh terangan memata, gajang memata, teh cuma chief investigative officer naga tak tangan aku.
3: Nak kau mengai Paulus
4: ya? Eh, kau yang nama.
0: Tanah CBC kunit kul. Igalakko katjevat trees kertaa se minä Paulisen nyjäljämi ko kakkataka kunna laungat näkum mentiä ripavut takko tu saru minä kattamata amat kobia sute kobia sute kap tweet amisu semama tatama ne pinas so sriya tini de kalun ne amuli pasak ta ko tatama ne irin yak ti yuto tikila umem mata ta banga ko kitune nga to ti umia kot ta na ta yo na kat student on ice ta ko mak kut tweet nak mut tweet ne umia drakunila Pekatausi yung matatana tao noon na pumit na sa kakitak nindaw tamas sa mga doko sa kakundalang at natana noon na po't sana tuwiyabot. Tusok bigilaw na po.
5: Takwa makukto pekatigilaw ta po't nakilukta hilak yung may mingalaw mata. Kau yung matukaw tilak sutik am ilin niyak sutik nariyutinit takunayang itangit ni takublutik. Amma ekalleagun nalaq suta ikpigit si ako yak kano ako koktigik mangata inuit amma ukiok taktong meutalukta nipingit tuhagaw kublugit amihongit nangugapta ikayugaw yakayakay na yugapta tukihia yunut takwa makuktut manaung ito galawa kihia ni imaka inakukan nilakpata Ikaw may nang nalak mata tagpuan ni pekataulong ni minik ama uwap din ni ikpigong na kaulak lutik ama ikayok tuwi lutik akurong naktukurang at hila ahidyak palayangin naktuk tam na ikpigayaw siyang nalak mata kununga tukihan na kaulak lutik luno nakakaktut Canada may kano akuro tika mga ta tukihan na kaulak lutik lu uwagot Ukaw hiptitnik, ilikaw hiptitnik, tigumetin na kawakaluwakapta. Tukihir yung kalangangan, ikayugaw kanakto yung hukmat. Ila ikayugaw kanakto yung yugapta, tukihir kanakto kalangangan. Ukaw tilaw sugilo, kaw yung mayangitnik, ahingin nun, ukaw hikaktakublugit, amihonakad, kaw yung nakmata, kano, inuit, nunamit ni, imangit ni, Note,
0: aktua tigik mangata. Tana nunu met Senator Ijabud Nansa Kakadak Lindau Tusaka in Notasi. Ilak, Ryan Namitia Ribabut, Takua, Apersuptung, Warunatasin along what I said. Tamasila, turn people there to Sassoni Alam, what Oterot, Kalunati to Kendal Nalam, may you good? And the World Report is coming up next. When we come back, A call for a collaboration from an Inuit youth at the ICC General Assembly. As well, yesterday on the show, we spoke with Canada's youth, ICC Canada has officially elected a president, so we'll have those for you when we come back after the World Report.

Kelly Fraser lock tok ingyak tilugu Charlie Adams ngurok tu ingi singa kuwe supunga. Isuri big putik yuti yari lamming mataki yakuranak padle rakluni kaduna tidupi padle yuri yakang na redluni. Takiwa one mwak padle rak pat tausuni tusaksaw na rakluni. Kuya na may naragun na kawasini pibukut kanwingi tuinagut takaw pa utilari bago kaw patao.

0: Ullukkut tausunitsarsaulerma yeqa CBC ukiortartuunaalautaqarfingattigut eqalungni ovanga Karen Pikuyak naqittaijigillugu tabi uujukuruk aaqqiksuijivut Isabel Kadoqa Ullumi qitiqqu July 23, 2026 Nunarjuamit pivalia unit pigiarutaqarniartugut amma ullumi uqausi tukingit uqalimaarunnarsiyaqaqaunginnakkit qauk nakkatchaminga takko uqausi tukingit tusarsaularlutik amma taq nunarjualimaamit takko katimayit Katima Sigiero Mata July 22 Tilugu Ipaksa Tamani Karuni Takwa Katima Yaktur Semayuit Tusar Viginer Lutigo Ipaksa Tautema Covea Narturia Onikar Tilugo Inui Ilko Singinit Perorse Nomet Ila Enerterio unik kausaqartillugu ililorsamayaminik isurilaungem mataanna uigunga tusersaunerluni ammaru tusarfiginiaarillutigu pangnertuermiutaq lisivive pangnertuermiutaulorsamayoq perorsavalliatillugu Nipito qarmittaq sanerayangmiumi inuyunniirsimalertuugaluaq unikkaartillugu tusaaneaqillutigu pigiaqutiginiartavutaanna nunarjuamit pivalliayut
1: sinarjuarmi pivalliayut yemenmi houthis pigiaqsivui Saudi Arabia orsualoqautigi umiartuanguyui teekani aupartu imarmi tamanna unatarniuyumi pigiallattittigunnatuinnaraaqartuni Iran Uyumi, Cairo, Yemen ku ikayursukto yui Iran kunnu Houthi unirakto yui takku arna taktisye yui ukakku pigiar nammatagu makgoni uksualutto tini teikani Red Sea unirakto yumi taanna unatangnamni pigiar datiti gunna tuinnarakku ammatu nutaangu yumi unatangnamni sakpetti tuinnarakartuni Pigar dapat dia tu nak tidur kita ku, kami ada kaku orang kudo, unno kita tengah tua yurak tu, unat takut tau tinggal temangani, angin katigin ni uyu kata rok tidur ku, ammalo sirat jami, oksualu kubak pal dek semalak tu ni temuang tiki ujken rok tu ni $100 atau se oksualu kau, Houthis muiyu udah bersaag bu, nukak titi gun nanami, tak ku aku tau waktu ni. New vessel watuno sirat jo mikino edio utoyu katapal diksimum mat temangani matu yoro tidlugutan akutuyu hormuz imavinga iran amaru amerika ku piger dasima vuyuna takatto tiningini amaru ola tigumanami tamani akutoyumi iran ku sirat jo mo minister yanga ukakko tairan go pidriya renyamago kamagiyoninga Unatang niyo, pigiak tao ni pigiak tang naamatago. Tako apitju takak tuti Amerika ko unatang nagaya nga pikutak joangin ni. Tanaro Amerika ko titakak tinga ta government nga ukakko Marco Rubio. Tanago ang iyukka nga Donald Trump at wagagaya nga unatakataw tinamu niyako iyim mo. Middle East unatak tovat tutovan na uksuarun ni. New versi hati over tu, pihak lepas dia mata asyik guna aku timi hormuz seni ano. Untuk new pihak waktu negaraan mi, temani pada 15 million uksuar kau tu jui. Outlet itu hati aku temani Persian Gulf mi ulu tema aku tigi ulu ni hormuz. Akai gua so amisung itu temana uksuar Asinganga go nutun na tuin na kama Iran ko nukang at tinigyan ng tamaw na suri kayo si wadya tidugo uksualud luaking aku bapa dia tu nak tidugu. Nunarik juang ujui tawa ni tari wakiani. Pana padia bu kina oyen atumnya tu ti billions ni nitu ni. Sana namu sudluri kutami. Uksualumu atuk tahu nunarik tu ni. Ammar utana niuge usikaptab binu. Tuaga hak tu ni Red Sea mi. Gulf of Oman ammar Mediterranean ujui. Sepo yudu takwa sudduri ujui pidegari yau vaddea bu sana yau vaddea duti ammaru pannetto vaddea yu asingidlu ukaldoto vaddea duti China mitto irepo yu ino unnektu bini 15 inni tildu asiusima yu tisoktu karoktidugu nuna uyumi teikani Chang King muyumi sakitogu natu innagakarningi Brussels Takwa European Union unrakto yu itari yu akianimi uto yu inunarik jua katujikatigi ingi akirishari ugeloku yu gugumi 1 billion ginni ituni sugai nammu kakaso yekko utini atuaga ginni takwa katujikatigi ingo yu yukakku gugu akiswilo nga kineguti ngani kakaso yekku ammaru takwa gugu play unrakto yu imminu pijitti kamningi Sivudliu tittinammi asinginni. Tamanna edagi jouvu Brussels kajusivaldia tittininga madigamni aakkisivaldia tittugi taakkununga kakasoojakkuutoojuni angijuujuni kampanjuujuni. Gugukku saadouataarokkui unniklussarok tittugi taakkuninga 4.5 billion ngujuni sugaijuviniu tittugi akirissariangurok tittugi pidjute kaktuni taakkua Ukara utigarangu yu pidigi jutigi yanginni, pidigi gunna utigi yanginni. Takwa European katima yingi ukakkui sapun mitina suwa matagu. Takwa inokutigi yanginta piguma yanginni. Gugutto namagi yosimangira, namasaksimangira taasuminga akirisariaga yoyumi. Ukaktuti tamannagu anaksikattama European Pidiribbinginni ammaru niuvigartinginni taakkuattu katujikatigingu jui kajusivaddiavu pidirinirinjartinginni kakasoojakkuurutoojuni atuagoojuni naammagijongituinnareakavaluartiddugi amialigakkunni taakkuattu pasilartuarmi pivaddiajun.
0: Kujennami taami. Ippaksarteema taami teekani ICC kukatimatillugit. Aperssoriarturongmat taakkuninga. Katima jartorsimajuni teikani arsangniit katimavvinganniit. Tusak vikilaumilavut apersukataktillugutungasuktittiarlavu.
2: Kinauvi ammalu kisulirakattaki.
3: Paangaut, nuovutungaviku angiakangatungilia.
2: Paa taakkua inuukatibu silautruomi okiuttaktumi katimajingi tabbani katimammata. Kanulli tamanna nilliotigi aunnakyo.
3: I takkoila agautisimalaka angati katimasi uhumata. Takko ukeutattumi ngaktun. Alaska, Canada, Klatlinulat, Samikut, Norwaymin, amma Chicago. Takko katisi katisi uhumata ilak tanna. Katemanak sakit atau semangat tiul, ICC kulu tunggu bi kulu, temanak suarok upin nakto, ama amisunik katemanak juta kaktun dakwa, makuk tulu nikah atau semayun, ina tokai tulu nikah atau semayun, amaru dakwa kantemiut. Takwa disemang mata kantor mewtawi inuveri nunabut nunavik nunaciabut takwa eksportor yolona ITK takwa pigarong ini ni katemak kain disemang mata kisimik okos kong lama amin kajak tigulti temne yang sakto
2: kisumidli Isumaru tigi yorongwaka sivudliu titoku yoyu tamatumani.
3: Aji tunik nunarit isumaru takaumata. Tamani li kana tami tamanna ila tamam mik ismaru tili gura tamam tami sila ko si balde ni ngalik atuk ta bi jasi magatta takko ismaru tiki balde ya but kanok inuit kalu jakati glutik pilagayun na mga tasyo kaima kimi kuya bi jamu kyo takto gamatin nun tema ulumi mayo bot ulang la mayo bot kalung de ukal la kaumal ka matin ya bit tokta si magarat kisan inu gat inu rota kisan ka jagati gata pila ka yung nagat si manu kyo tokta mi maru kawi yam la pangul sa kyo tokta mi tema na ini ganot tama ko ka tokta tamnit ICC mo la to aksyal ato tokta mata inungnot kasi tibal lang man inungnik kyo tokta mi ni
2: Takwa nutami isivo taktamata herb nidliotigi garagun nakiyon.
3: Tanla ko nipila ka smaldo ni ama ulit karong ming mata takwa na wakto na suktumako herb lo karen lo apasokon na wakto tigod lo kanok pa pila ka niya mga ata kisa na isimaksong mata takwa katimayin kantamayo katimayingin nerau nak shooting tema nerau tu orang herb dan pilih semat lari mat nukang itu nukang bani ICC kundi ICC kena rekundi dan pilih kejang nak tu nerau aku ini tu pilih anak semat dunia tu amal kau yang mati aku ni tema ku aku sejak tengen aku sejak tengen tengen makwalu isimarong nato kaya matiyak sa nigit pilakit yung nakukutan herb
2: Udlumi herb naliw ti si mama ingyak beo ko mima karasi miyo titu taman na ingyak to ko tusan na tumagayarok ko ma kanuli isumagyak ko yun
3: dahil na ilak kanadrin ako yung ingat tahu ya kau orang berkesan kalau seminggu ni tak kau mat ingat sih aku tak doa aksar sang tak kau mat ingat kau seminggu ni tau nanti tu you not ingat kau singat tu kisah tiak ni lo tu sang lebih jauh kau aduk tahu ingat yo tu tahu kan kelas ini nulangan ni nanti tu yo kau
2: kau tu ino katibu Russia mute tabani katau memata Bukad data nga tukisin at tiyang ikarwak to ni sangin na kakaw mi yung ay.
3: Sangin na kakaw ta ko tukak mi yun. Kasi ni naro nang ikaw tigi yung. Unong nasa yun naro lok to gara unong nasa yung mata. Magway na kuro ko matay ko at sa malukyan. Naro nang ito ka mangin ni ngotasok tawag yung mata. Amaro o kakakakting ngotasok tawag yung mata. Urugan nak tu mimer tak ku Russia mion, cikak ku mion. Pergi yang itu aku tak mungkin nit. Kalau dia tak tahu nama tu, dan urugan aku tinggal aku. Tapi nendingan tak ku Russia mion. Nanti sebiji aku tu okal desi nama tu. Pilih waktu mik kata macam tu antai mana itu ni. Ugon na urang, tapi ku cukup kemudian solo ingin dengar orang itu nilai semua mata nak tersurat mata kau semingning okelah semingning ammaru una ujung ramad tapi ni tu orang itu kata malam ni lepas ICC kata malam orang kata rasa mereka orang kata Ami siapa orang semangat ramat? Makwaru takun nanti tinat ilau pada orang ramat. Kesian nara nak nyetok rasa mionet gamangin net aksuaru kamagian sungmatan. Urugan nak tu min naga kau bunga. Okal dah aku tu apa tak kalau piring kita ni gamangin dah kanu ilau tahu ramat. Dan urugan nak tu ingin magutai ma. Okal dah orang kata takwa rasamiyon iman na atang naktumiya ko nagit tema herb okaldakaw atang naktumiya titay na maluni ino katimining pilo aktumiya rasamiyon ten na tema na ujak soya laging matay na nirwasak tabut herb ino katimini ujak soya kaldaring man namung nga wang amilo nautasok taungin na yung matamag ko pilo aktumik so lo chan namung nga wagutik waro ni rasa na wagutik nautasok taungin na klusik inuhi temen na isyong mata rasa may temen na itaw tuin na mga matatama nga kangata kamaya kang makakatak tulunin ujiriyaw ngito inasikikutuin na nikisay na kawaya mayawon kamalasuk dun, nautasok dun. Tako na nga inokatitin ni Chuka Kamini. Taman na ujang nabig joang man. Biluak na ming ICC ni Katimarangata. Tako nautasok din. Kamangin ng ngaktun. Ubulo ni Rasa ming ngaktun. Nautasok din joang at tamat inokatimini. Taman na ugong naktu ko lang. Ay tango ko lang. Nagling naktu tako na Chuka Kamini. Kisya ni nou tsak sibig yo alge kisen o kalda si umut u gon la tu rata man
2: pa inna qato wad de lum ni ga benida iqama billi tamani sibud lum ni 1983 tamani kati magyam na gira oxima jama
3: iqama ngi ta arwa me oxima gama arwa me ta oxima gama ilna oxima lum ta ni iqama ngi ta ta na sibud la pa la ta ngi tamani kati ba ti lugit kisana CBC kunni qala ya qatir tilma tawana inu wing mi laqs mang migatta amisu aroqs ma yural tais mali wa qawu ngata ma rasha mi amisu aroqs mang mata ma qor pingo a tortu tago kan laq ti ti tortu iman ne laqs ma gara mata kisana ma ko inna kuro kuro mata ma ti sama lu ka man man ti ki ti tawi man u gong na bi jatu inu qatibul u gor tartu mi ngo qatibul iman na xor ti taw til du gin ik ping na big jaman nakling na big jaman zikle
2: pa koyen ne mi apsuun na ken na ki ni leo tra kan na mo
3: e ta ko kan man ya ketma balde tu na mata amar tunga su ti ba kloting ta ko upin ni char ta man ya kharun ni katim hang mata amar tunga bi kut ila ka ta lu ta ban katim ti ta ta lu tik ta ko ni ICC kun din tan no pin na big jo ko ni
2: ko ni kinovi ammaru nakinga
4: Johannes lab nen no na chevor
2: tabani kachi ma ka toga vi kanule ko shiri gara gun nakyo
4: te ma tamani inuit kati hatta mata sitamat akarwit nalliuti tuan mata taman pimmarialum mat inuit kalalimiot alaska miot tukutka canada tete mak uhaucha hatta mata hanuli mak amalute mak karuchi hati chiarotik chunanik isimariaminik chunanilo pimmarion chanik upollo ni chunanik kengu mariaminik habitu simarni nunalin ni tete me mata taman ne pim marialo mat nakun nama e hatta tok o watinot la batrai me on inun not tema ikau chi oppa hatta rat hanulima ta kunuga kanada me on hatta lota tete ma ka hanuk shoshonane kengu mariatini ikau chi pa hatta mata ta ko habitu simarni kanada me amoltau ka tamatomani akka hoyome 2026 mi tema itsibautanga tuliyauni ali mata kakanata mot tamanna pimmarialo mi mamma hanuk isemariyatani ka kanata meulota inuyurut hanuk shunane isemariyatani aliasoti hammarilota sisi pet sira so so hat la li ta ta makon sita sita mani akaruni
2: kubeagi yo yo kakom mima upigi yo dunilu Jimmy katima yo katorok tu tamana nildeo tigi garagun naku
4: Adina Jimmy starts takolotima ko Alaska mi ICC ko kadima jo hati diluit te mak aku ne alok aka oni unutuni te mak sisiu pechiro maloni inu nek naketoin nami onek tete me mata tamanna pipim bagyalo me yo tamakuni shivulti hatatinika shivulti shimatanlo shiago opigillo gillo hanullo tete mak shunanik tep shumani pigyan ni galagani shuna hat shiagadillo atchugutti hal atchugutti hati hallutika inu hati yaminik si upia cikgu saya hati mama tak dapat oleh mahu lomi tadi mak inuit nur cawli mami amalu IT kekut show ni cawli mata tadi mak teman tak kuna civil di saya kau nur ilangan ni hawa yang mengkita tenik ili balik hatta amalu show nanti atau indah mengalori dan merdakwa kama tu khoyo kala tamari kana tami ayat tu ya kun nalugo shunanik hanuk ubagut inu yugut abu moti hatatinik khawati chialo gillo shunanik tema inu hati giluta peer cha mata kama chia cha ola mata no khasi mayo ning inun nilo teme mata taman Jimmy Statio sosialer si majanga opiri yolun lu taman kadi matjuan mi toki sinam mari mata amal toka overall lu toka laboratory mi inu luta nakum mi rom mi yabun Jimmy Stat
2: takwa inu sidak jo mi katigi katima jingi makipal lektitis mamma ta inui pigunno tinginni sivuni sattinni takko ikayogellanniarninga takun niriunnattiarto
4: tamanna warleamat allalo neta ITK kut ICPC kodigot sollo inui ta kamatu hoyumi sami hati hasungulim mata shunanik apomoti hatatnik sibullo yauyanillo uhappi unnalugit abittu semajit tamari inuit nunanganni kanatami ammaltauka takwa asibut nunahati ngitabut alaska miulloni kalalli miulloni chukut kamiulloni ta Ajiing itu nik apa mau dihasilkan hatta mata, teteme mata siapa mau beli apa kot ikau tinggi nikut kadu cihati nikut lo, teteme mata tak kalau siapa tu itu beli apa mata ama amal teman na malit dihargai amat tak kalau ini usun ni saya siapa tu malit siapa tu hamba hanuk inuit pikir macam ini, siul liu ya kau yang ini lo, teteh memata, ammalu ini si mana cawul memata amma, inu sini saya ujud, ini ni abis jual ni ammalu kanuga laksana ni, takut digoda lu kaki cawul digot, ini vali amata, teteh memata, temanna, takut yang kubianan magit miyo kaluan.
2: Ibi nunangan ningar tu mi niki minasangi karoki.
4: Nunatini man nautin logo 2013 nautin logo Newfoundland Labrador kamera piat saya tu le hilau mata tutunik. Tete me mata aku ni 13 ni aku ni tutu. Tu macam lu niat dah demi mata teman na, oh kami tu kalau sungguh macam, Allah lu niat aku hitung aku ingat aku lu niat, tutu ini mereka hawa yang makan naik mata. Allah lor ni dah nak piu sila kiri laut dapat tutu siu kata semua ke tema tutu siu yang nak naik mata lor ni dah piu sila kiri laut tentu. Tema mata nak cili alwak nak cili alwak alwak ikhlulia alwak alwak lah berdua ini. Amal takku amatau ke hilalukai takku dengan nona kiatinut aku sasu hatlo tu orang kisahnya sih tahu ngak tak kamu asyong lima ta kengu mana asyong mayo taman amal pangai ta ubilui ta tamak kuah lai ta pisui kalau amayakun
2: kuyen nama Johannes
4: ila nakum mek ya.
5: They're starting now.
2: Kinovit amaru nakingaki.
6: Agay matukapunga, numingan nilpunga.
2: Tabani ICC katimakatawagasi kano nilio tigigun napyo.
6: Pasing ilakin.
2: Karasimi nakingin ni tamaunga nasaki.
6: Nami nakinik nasing hilanga.
2: Takwa tabani pingwang new service.
6: Kilat sa susugun.
2: Takwa ino katiti kikumata.
6: Ino katika.
7: Manit kikupang ng pagkatisi.
6: Ewe pagkatisi fik ingat tatun nume.
7: Kilat yakti nume day.
2: Takwa tabatang yakti si.
7: Ano ba? Kasi ano?
2: Atang yakti si.
7: Anak tamak tamang mewisi.
6: Akin pingasubon. Tukum mita mawap.
7: Tukum nato missing.
2: Kina obidli?
5: Tinang wak.
2: Kano tigi kilaw jakat dalik?
7: Kano kaasok tipi?
5: It was last year in May. I have dreamed about this ever since I was a child, but there were some voices in my head that told me that I couldn't. But my husband made me a drum for 2 years ago in Christmas gift. So when he made me, and half year later, I come to their group and joining them ever since. So I feel home with them, and the welcoming here yesterday and today, I was so overwhelmed over everything. So thank you very much for this opportunity.
2: Thank you for coming in. Thank you for all the support that Kalafi gives to Kanatamiut, Amma, all the Inuit from around the world.
5: Kuyenami, Amma Ishit. Thank you too. Yeah.
2: Kinovit Amaru Nakingaki.
8: My name is Mickey Sok. Ding vector.
2: Kanuti gilde kilau jahat tadikti.
8: 8 years. Well, I started 8 years.
2: Tana sanaya mini kilau ti.
8: No, we are cool in make.
2: Tana kilau ti pingwa ken nagra gun nakyo.
8: Yeah, a little bit.
2: Now let it off, Tigo.
8: Not now.
9: They're going to perform in 2 minutes in their kitchen. Maybe you can record it.
2: Kinovit Amaru Nakingaki.
5: I'm going to go to the house.
2: Piyo yung mga di takwa to siyot miyuta piti karate mit tausende Jonikun.
9: Ich will dich ja mal gerne sein, aber was?
10: Ja, Arif, sein Arifai. Kanga tut ilusa kak takput. Ukua, kanga tut ilusa rit. Ja, karate mit tamay tum ato kak takamit. Ayo kua ilusa mnaatsi.
9: Kukit kami. Kukit kami.
2: Kinawit ang marunaking aki.
4: Ang awasing wak, nung nganit.
2: Tana, kinaw ti, saan ako ka-review?
4: Nay, alas kami nga na po, I see the combat for 20 years ago. It's the same. From Pamiwas.
2: Sudi, nutahan mo siya?
4: Yeah.
2: It still looks new.
4: Ayong iso na po, nipig ako.
2: Ni jacket.

ilai lah tu tiap saksi orang elemen tangisli tiga jam itu lah semua ya Monica agjo kunikati lugu di sana abdigo.